Wala dah. Dito kang bujan kaya kong dulu. Rik itu balik aja kan. Berkat mendung ibu kada raya deh begalai kuno dengan yang macam. Ah, yang kedemada yang demanya demanya.